96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya, teman Elsanda yang saat ini masih terus menyimak sepada. Bersama saya dong Liza Said untuk edisi hari Minggu pagi di tanggal 6 di bulan September 2026. Rangkaian informasi dan juga tips ringan bisa didengerin pagi-pagi begini hanya di siaran Elsanda. Masih dari Raya Sleman KM3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu. Selamat pagi untuk semuanya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya.

0: dari Wings Food.
1: Aki, ya tinggal di samping anyar nih. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
2: Duh.
1: Ih, dasar salah kipika sebelin.
2: Ih, boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaiya.
2: Dah. Ubaran kemana?
1: Tong hari wang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: 9,2 FM.

96,2 FM El Sanda. Itu dia Baby Z hadir dengan Janda Bolong. Aku janda karena ulah janda. Janda dilawan gitu ya. Aku janda gara-gara janda coba, ya Allah. Itu lagu apa lagu ya? Ya teman El Sanda, pagi-pagi begini enaknya ngapain ya? Belanja aja yuk. Oke deh. Kalau belanja jangan lupa ke Surya atau Serba ya, karena di sana semua kebutuhan rumah tangga tuh bisa didapat ya. Tempatnya strategis, nyaman dan serba ada. Nah, untuk bundanya yang mau belanja sembako, pakaian, sayur mayur, buah-buahan, kue sampai makeup semua ada di Surya atau Serba ya. Tempatnya luas, parkirnya aman, juga di sana ada arena bermain untuk anak-anak ya. Jadi enak lah ya untuk bisa bersenda gurau seperti itu bersama bersama anak-anak tercinta tentunya ya, menghabiskan hari libur di minggu pagi seperti saat ini. Yang baru bergabung sama Liza, jangan lupa tap-tap layar ya untuk yang lagi nontonin siarannya Liza di live TikTok ya. Oke, untuk semuanya tap-tap layar, comment and share juga. Untuk teman-teman El Sanda juga yang baru gabungnya di frekuensi radio di 96,2 FM, selamat pagi semuanya. Dan masih dengan lagu-lagu energik, lagu-lagu yang menambah semangat semuanya dalam menjalani aktivitas rutinitas. Seperti lagu yang satu ini, Lisa paketin untuk semua.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikin

0: Pokoknya saat-saat pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
0: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
4: we love it so much. 96.2 FM.

96,2 FM Elsanda, masih dari Raya Sleman KM 3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu, dan masih bersama saya dong Liza. Saya sampai tuntas nanti di jam 12-nya ya. Oke, teman Elsanda yang pagi hari ini kembali diingetin untuk selalu meneteskan matanya menggunakan obat tetes mata Prima Netra. Ayo dong. Terus dirawat ya bola matanya dengan menggunakan tetes mata Prima Netra. Untuk teman Elsanda yang punya keluhan mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder, juga penglihatannya tuh ganda, glukoma dan lain sebagainya. Solusinya hanya satu, yaitu tetes mata Prima Netra. Yang asli beli di Radio Elsanda ya, di Jalan Raya Sleman KM 3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu. Harganya masih sama dengan Rp150.000 saja selama penggunaan obat. Teman Elsanda dilarang dulu dong untuk makan makanan pedas, putih telur, jeroan dan juga daging kambing. Oh ya, untuk teman Elsanda yang kalau enggak sempat datang ke studio kita, bisa menggunakan jasa kurir untuk dapat mengantarkan pesanan sampai ke rumah. Jadi enggak usah repot datang ke studio seperti itu ya.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Neng, punten Neng ya. Mas cuma mau tanya, cuman Neng jangan marah Neng ya. Tadi Neng kentut ya?
2: Iya Mas, maaf ya Mas.
1: Enggak apa-apa Neng, cuma wanginya tuh kayak parfum buatan luar negeri.
2: Ah sih Mas, bisa aja ngerayunya.
1: Si Neng, maksud kita mah mambueku, beli kuat, tahan lama.

Ya, 96,2 FM El Sanda. Masih dari Raya Sleman, KM3 Jati Barangselia, Kabupaten Indramayu. Dan masih bersama saya, Liza Sai, di program Sepada. Selamat pagi El Sanda untuk edisi hari Minggu pagi di tanggal 6 September 2026. Masih dengan lagu-lagu energik, lagu-lagu dangdut yang bisa menemani semuanya dalam menjalankan rutinitas dan aktivitas. Selamat pagi untuk yang ada di live TikToknya aku, sama adek yang ada di Palembang, adek Andi, makan pempek ngamboi kau ya. Iya, ngamboin pempek. Kata wong Palembang tuh ngamboi. Ngamboi apa sih Mbak Lisa? Ngamboi itu mamerin gitu loh. Mamerin empek-empeknya dia, sarapan paginya gitu ya. Oke lah, untuk semua teman El Sanda, selamat pagi yang ada di streaming di www.elsandafm.com dan juga yang lagi nontonin siaran Lisa lewat TikTok. Dan juga untuk teman-teman El Sanda yang sudah dari tadi, dari pagi, dari mulai Lisa siaran jam 6, udah stay-nya di jalur frekuensi 96,2 FM ya. Selamat pagi lah untuk semuanya. Yang mau gabung boleh, nanti live teleponnya Lisa buka di nomor 0234352266 atau bisa lewat WA, nanti Lisa bacain ya. Request lagu juga boleh, silakan saja, pokoknya hari ini bebas, apa sih yang enggak buat lo gitu ya. Selamat pagi lah untuk semuanya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
4: Oh, pantes.
6: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, tidak perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh.
7: Segar bugar, minum Ultra Cup Gold.
6: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
4: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.

Ya, 96,2 Elsanda masih bersama saya Liza Said. Sekarang waktunya sudah jam 8 lebih 36 menit. Dan masih di suasana minggu pagi yang cerah ceria. Indramayu panas banget ya, panasnya juara. Sampai ngalahin kota lain ya, saking panasnya Indramayu. Karena memang Indramayu kan berada di pesisir pantai, jadi wajar kalau hawanya panas. Uapnya itu langsung ke kota gitu ya, langsung menerpa hidupku. Begitu ya. Oke deh teman Elsanda, pagi hari ini kembali lagi Liza ngajakin teman Elsanda untuk bisa bergabung bersama Tour Travel Samira, terbesar se-Indonesia dan mendunia. Sudah mendunia tentunya karena Samira adalah travel yang sudah memenuhi syarat dari Kemenhaj, yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Kok bisa berangkat bersama Samira Travel? Iya, karena Samira Travel memberikan kemudahan untuk teman Elsanda. Hanya dengan DP 8 juta rupiah saja, teman Elsanda sudah bisa berangkat umroh. Dan kekurangan cicilannya bisa dilunasi nanti setelah pulang dari umroh ya. Akad yang digunakan adalah akad syariah dengan syarat yang cukup mudah, dengan melampirkan saja KTP, KK, dan wawancara tanpa jaminan. Samira Travel adalah solusi bagi yang berminat umroh tapi dananya susah terkumpul. Yuk bergabung bersama Samira untuk bisa mendepekan 8 juta tadi yang udah Lisa sebutin ya. Langsung saja terhubung dengan Radio Elsanda di Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907 1515.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Wings Care. 96.2 FM Elsiana, paling

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Anak-anak, ayo jangan berisik aja yang di belakang. Perhatikan ibu ya. Sekarang kita pelajaran pendidikan agama. Nah, anak-anak, surga itu adalah suatu tempat yang sangat indah. Di surga itu banyak sekali mainan. Kita mau makanan yang enak-enak, ada semua di surga ya. Pokoknya surga itu adalah tempat yang paling menyenangkan. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang mau ikut ke surga?
2: Iya.
1: Loh, Miun, kok kamu diam saja?
3: Anu, Bu Guru, kata mamanya Miun, kalau habis pulang sekolah gak boleh main kemana-mana, harus langsung pulang. Jadi, Miun gak bisa ikut, Bu.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74, nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung, tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng, pokoknya ngeri-ngeri, ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi jelang siang saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama siarannya Liza di Spada edisi hari Minggu pagi. Bunda-bundanya hari ini mau kemana, Bun? Iya, mau piknik aja deh sama keluarga tercinta ya, yang deket-deket aja karena weekendnya singkat gitu ya, nggak lama-lama banget. Jadi pengennya refreshing aja keluar kota gitu. Oke deh, nggak masalah. Yang penting bundanya happy bareng keluarga tercinta ya. Yang lagi olahraga, kayaknya udah panas nih, udah nggak pantas lagi buat olahraga ya karena udah terik gitu. Udahan aja olahraganya. Kalau olahraga pastinya pagi gitu ya. Sekarang udah rada siang, jadi tinggal rehatnya aja sambil jajan cemilan di Car Free Day. Atau sekarang lagi nggak ada kegiatan karena hari Minggu, hari lazy day, hari bermalas-malasan, ya udah namanya juga hari Minggu, boleh dong dipakai untuk bermanja-manja sambil dengerin Radio Elsanda tentunya.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluarga.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Besoklin UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5. Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

96,2 FM Elsanda. Selamat siang, kembali lagi Liza ucapkan saja untuk bundanya yang hari ini lagi masak di dapur. Ah, dapur kesayangannya pasti berantakan ya bun. Iya deh, mau bikin sesuatu yang spesial Liza, biar hari Minggu bisa kumpul bareng keluarga dengan santapan siang yang istimewa karena bunda udah masakin ya bun. Jangan lupa untuk diberesin perabotan rumah tangganya bunda, biar kembali dapurnya kinclong, bisa digunakan besok harinya lagi ya. Biasalah ibu-ibu rumah tangga kalau lagi masak tuh suka heboh gitu ya. Dapurnya kotor, jadi dibersihin aja. Atau baru mau mulai masak-memasaknya, silakan bunda ditemenin sama Liza Dispada. Selamat pagi Elsanda.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Hmm? Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal imu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
12: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
0: Rp15.000. 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Un, kadang mikirin koboi itu puyeng sendiri ya, Un.
2: Lah, emang kenapa tuh koboi?
1: Ya, kamu tahu sendiri, Un. Kenapa sih kok koboi selalu aja naik kuda? Kenapa nggak naik yang lainnya gitu?
2: Lah, kalau koboi itu naik haji, namanya bukan koboi.
1: Terus apa, Un?
2: Tukang bubur.
1: Loh, kok bisa tukang bubur, Un?
2: Lah, ya tahu sendiri kan? Ada film tuh yang judulnya Tukang Bubur Naik Haji. Nah, kalau koboi naik haji, namanya bukan koboi, tapi tukang bubur. Bener nggak?

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74, nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung, tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
8: Rp15.000. 96,2 FM.

96,2 FM Elsanda. Selamat siang kembali lagi, Liza ucapkan saja untuk semuanya teman-teman yang saat ini masih terus bersama siarannya Liza di 96,2 FM. Yang udah dari tadi bergabung, sama siang saja cuaca di luar sana lagi terik-teriknya ya teman Elsanda, untuk bisa melindungi diri dengan menggunakan payung jikalau mau keluar rumah gitu ya, biar gak panasan. Oke deh, selamat siang juga untuk yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com. Ya teman Elsanda, makasih ya untuk semuanya yang udah beli tetes mata Prima Netra. Oke, semoga keadaan matanya semakin membaik karena merutinkan meneteskan tetes mata Prima Netra pada bagian yang sakit di mata ya. Untuk memulihkan, minimal meringankan gejala yang timbul seperti rabun senjap, mata minus plus, glaukoma dan juga lain sebagainya ya. Bisa beli

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap.

0: Lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup satu kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
0: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Hai, Glitz! We are Glitter!
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
6: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
12: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
0: Rp15.000. 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Pukul 11 siang, saatnya Bodoran Elsanda.

0: Ya elah, udah tahu TV-nya rusak.
1: Jadi jam berapa sekarang?
0: Gampang itu mah. Bentar ya.
2: Udah jam 1 nih, ganggu tidur aja, gak sopan tau.
0: Kuh, 6, wis jam siji bengi.

96,2 FM Melsanda. Sekarang waktunya udah jam 11 lebih 5 menit ya. Masih bersama saya Liza Sai, teman Melsanda yang sekarang lagi sakit kepala. Hayu. Enggak dong, bukan sakit kepala, tapi badannya tuh agak-agak kekurangan vitamin gitu ya. Aduh, kenapa juga? Berasa lelah, pegal otot ya, linu juga sendi tulang, badannya lesu, migrain, kesemutan, kaki terasa lemas. Udah, itu ciri-ciri orang kekurangan vitamin B. Jadi mulai sekarang harus minumnya Neo Ultra Cup Gold ya, diproduksi oleh PT Hanson Pharma yang udah terdaftar pada BPOM. Dan obat ini mengandung banyak vitamin seperti B1, B2, B12, kafein, dan juga kapsulnya itu bisa diminum ya sehari sekali aja. Oke deh. Belinya di mana? Belinya bisa di apotik, toko obat, minimarket, atau supermarket, bisa juga online, ada juga jualannya ya. Jadi gampang lah untuk teman Elsanda yang mau minum kapsul Neo Ultra Cup mulai dari sekarang, biar badannya sehat selalu, gak kekurangan vitamin B.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga 25.000 dan ukuran 5 mili seharga 15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

Ya, 96,2 FM Elsanda. Nggak berasa waktu Lisa udah habis ya. Karena sudah mendekati azan zuhur untuk wilayah Indramayu Kota dan sekitarnya di jam 11.48 menit ya. Oke, kalau begitu sebelum berpisah, Lisa sapa-sapa dulu untuk member Elsanda. Ada Mimi Kusnila yang punya dapur Sri Muja Majasari. Ada Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Seliek. Terus ada Kang Sony Nokmia di Tegal Mulia Cirebon. Mama Ruki di Bulak. Dan juga Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung ya. Ada Mama Asmil Bos Orang-Orang di Bumek Indramayu. Sama Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan pagi di Sleman Lor. Terus sama Kang Adi Tumariti, sing duwe anak wadon. Nah, oke deh, selamat siang saja untuk semuanya ya. Oke teman Elsanda, sekaligus saja Lisa pamit mundur untuk edisi hari ini di tanggal 6 September 2026. Selama lebih kurang 6 jam Lisa tadi menemani semuanya lewat sepeda. Oke, untuk semuanya, makasih kebersamaannya, makasih untuk minat dengarnya, makasih juga untuk attentionnya di hari ini. Dari kawasan Raya Sleman KM3 Jatibarang Seliek Kabupaten Indramayu, yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit undur untuk semuanya. Selamat siang, selamat menjalankan sholat zuhur. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bye-bye.

0: aja.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Bensoclean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bensoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bensoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bensoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Bensoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
0: 5. Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
10: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
11: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sleyek, Indramayu.
10: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, para nabi dan rasul adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Mereka mengemban risalah langit untuk mendakwahi manusia agar menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Walaupun Allah mencintai mereka, tidak mesti Allah subhanahu wa ta'ala merealisasikan apa yang mereka harapkan. Mereka masih dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah ketika mencita-citakan sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu perkara. Lalu beliau berkata, "Besok saya jawab." Dengan keyakinan wahyu dari Allah akan turun. Ternyata wahyu mengenai jawaban terkait tidak kunjung turun. Dan ketika wahyu datang, malah berupa teguran kepada beliau agar mengucapkan insya Allah. Demikian juga kejadian yang dialami Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah berkata, "Sungguh, saya akan menggilir 100 istri saya pada malam ini, dan semuanya akan melahirkan anak yang ahli berkuda yang akan berjuang di jalan Allah." Lalu temannya berkata kepadanya, "Katakanlah insya Allah." Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Ternyata dari semua istrinya tersebut, yang hamil hanya seorang istrinya. Itu pun hanya melahirkan separuh anak. Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda. Dalam riwayat lain yang terdapat di dalam kitab As-Sahihain juga, bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Sungguh, saya akan menggilir 70 istri saya pada malam ini. Masing-masing akan melahirkan seorang prajurit berkuda yang berjuang di jalan Allah." Akan tetapi beliau tidak mengucapkan insya Allah. Lantas beliau pun menggilir mereka. Ternyata yang hamil hanyalah seorang istri yang melahirkan separuh anak. Lantas anak tersebut dibawa ke atas kursi Nabi Sulaiman alaihissalam, lalu diletakkan di pangkuannya. Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan insya Allah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Sad ayat 34. Walaqad fatanna Sulaiman. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman. Nah, demikianlah pendengar, para nabi dan rasul yang merupakan wali-wali Allah pun masih diajarkan beradab kepada Allah untuk mengatakan insya Allah ketika mencita-citakan sesuatu. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka mari kita akhiri setiap perkara yang akan kita lakukan di masa yang akan datang dengan mengucapkan insya Allah. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, sisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
10: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan soal itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung, tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah, terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu tas pleng langsung bablas, gak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Malik rahimahullah adalah seorang ulama besar Islam yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Beliau begitu teliti ketika menjawab sebuah pertanyaan. Ini merupakan wujud dari kehati-hatian seorang ulama besar di masa tabi'ut tabi'in. Imam Malik rahimahullah pernah menuturkan, aku tidak akan berfatwa kecuali sudah ada 70 orang ahli ilmu yang bersaksi bahwa aku pantas dalam mengeluarkan fatwa itu. Khalid bin Khildas rahimahullah pernah bercerita, aku pernah mengajukan 40 pertanyaan kepada Imam Malik rahimahullah. Beliau tidak menjawab kecuali 5 pertanyaan saja. Diriwayatkan pula bahwa Al-Haytham bin Jamil rahimahullah pernah berkata, aku mendengar Imam Malik rahimahullah mendapatkan 48 pertanyaan, namun beliau menjawab 32 pertanyaan hanya dengan kata, saya tidak tahu. Ini merupakan gambaran bahwa beliau adalah seorang ulama yang sangat berhati-hati dan tidak gegabah dalam berfatwa. Sikap sombong mempengaruhi orang untuk malu memberikan jawaban, saya tidak tahu. Namun ini tidak terjadi pada Imam Malik rahimahullah. Padahal beliau seperti disebutkan oleh Ibnu Mahat, aku tidak melihat seorang pun yang lebih jenius daripada Imam Malik rahimahullah. Menurut sahabat Abu Darda radhiyallahu an, jawaban saya tidak tahu adalah separuh dari ilmu. Adapun Imam Malik juga tidak malu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu jika tidak mengetahui jawaban yang pasti dari sebuah persoalan. Beliau menuturkan, aku tidak akan menjawab suatu pertanyaan kecuali telah aku tanyakan kepada yang lebih tahu daripada aku. Maka hendaknya seseorang tidak menjawab suatu persoalan kecuali sudah ia tanyakan kepada orang yang lebih tahu daripadanya. Karena setiap yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ik kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah, maka hendaknya kita berhati-hati ketika mengeluarkan sesuatu pendapat. Pastikan yang kita katakan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Good.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga 25.000 dan ukuran 5 mili seharga 15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di

0: Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes Mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping kres-kres gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.
12: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Mutiara El Shenda.
2: Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal, Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat, nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskin."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 Elsa Anda masih kelas kebat paling hebat aja. Wilajeng siang teman Elsa nak panggil salam kalau jual dia saat tengah sebut acar tembar Elsa Anda temu adur Elsa Anda ya. Kang Gedin tenahat kaping nenun sasi September 2016 sampai jam 5 sonten sampean bisa mendengar lagu Tarling. Mangga telepon teng 352266 lan WhatsApp teng 0823 1816 699.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

kang GKB by Friends Al Sanda. Paling hebat J, sama spesial kang Osing lagi tugas Bang Roy. Kok Bang Roy sama Joy sing lagi siaran ya. Gendeng melorot lagi diputarakan sekian matur kesewon Mimi Kusnila sing duwe dapur Sri Muja, catering dapur Sri Muja. Mimi Linda pripun kabar Mimi sing ana ning kawasan Kertasemaya. Request lagu Indramayu Korea, salamnya buat semua teman El Sanda bae sing lagi tugas matur kesuwun. Sami-sami matur kesuwun uga ya kangge. Sapa kane Mimi Linda sing wonten teng kawasan Kertasemaya. Ini soalnya ya lagu Indramayu Korea saking Yani Rido almarhumah ya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jati Barang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5.000-an. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it!

0: Mega Putih saking Nunung Alfi, kalian di TS Manel Sanda. Sekian wis 38 menit lepas sing jam si Jiawan ya. Lagu Mega Putih disuwun kalian Kang Kadi singaran di kawasan Jati Barang ning blok Gang Jaya Jati Barang. Ya. Assalamualaikum Mas Ju, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten puterakan lagu Nunung Alfi. Judulnya Mega Putih lagi diputarkan. Salamnya Kang Gevens Lebatur El Sanda Seperata KB Bae. Salam sosial Kang Mas Jo, Mas Ari lan juga Mas Roy. Matur kesuwan Mas Jo saking kula Kang Kadi Tenggang Jaya Jati Barang ya. Jati Barang panasnya mantep Mas Jo. Bener ya, mantasnya parane panasnya cetar membahana. Menyala ya. Matur kesuwan Kang Kang Kadi sing wonten teng kawasan Gang Jaya Jati Barang ya. Mama Galing pun kabar ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang Mama Galing Dharma Raja Sumedang. Kumaha damang sudah lamang ya. Lagune curiga. Kirim salamnya Kang Ge Kang Mul, Nokti Kaher, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Mila, Minuke, Mami Gusmila, Waida, Mbak Farida, Kang Ge Mimi Linda, Kang Maman, Kang Rudi, Kang Toto, Kang Raswan, Mama Mawar, terus juga Kang Ge Kang Sony, Mama Mega, Bos Orang-Orang, Mama Azmil, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Oyi, dan buat semuanya. Spesial buat yang lagi tegas, matur suwun, Elsanda, semoga jaya di udara. Amin. Matur kesuwun juga ya. Mama Galing, sing wonten teng kawasan Dharma Raja Sumedang.
1: Paling hebat je.
2: Ah, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
3: dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering ora nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Oke anak-anak, sekarang pelajaran kesenian. Nah, sekarang coba Miun maju. Miun nyanyikan lagu yang kamu bisa.
2: Iya Bu Guru, siap. Miun maju. Cicak, cicak di dinding.
1: Miun, gedein ya.
2: Toke, toke di dinding.
1: Miun, gedein suaranya.
2: Buaya, buaya di dinding.
1: Stop, stop, stop, stop Miun.
3: Aduh,
1: maksud ibu yang digedein suara kamu, bukan binatangnya.

Teman dan sanda, anak Gunung Krakatau meletus erupsi ya, dan ini berlangsung dari kemarin dan sudah luar biasa abu atau dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar hingga sebagian wilayah ke Jakarta dan sekitarnya dengan dampak berupa lapisan debu tipis pada kendaraan serta penurunan kualitas udara. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan ya, dan berhati-hati saat membersihkan abu vulkanik. Kai Komuter juga mengimbau pengguna komuter lain memakai masker di area stasiun maupun selama perjalanan teman dan sanda ya. Cukup mengkhawatirkan ya. Di sini juga saya serasa tuh kayak udaranya itu bercampur abu gitu ya. Karena kan deket juga kan ya. Itu pokoknya wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu diimbau warga masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah menggunakan masker ya.

0: Jawa Barat lah ya, Jabodetabek yang sudah dirasakan warga masyarakatnya ketika ada abu tipis menempel di kendaraan sehingga udaranya juga ikut terkontaminasi gitu ya, ikut bercampur dengan debu, sehingga diharapkan itu warga masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker, teman Elsanda. Halo, Tembara Elsanda.
1: Asiknya makin asik, hebatnya paling hebatnya.
0: Paling hebatnya, sehat ma?
1: Alhamdulillah. Tapi tetap mas Jo, anak kapal terbang.
0: Apa?
1: Suara sendiri, cilik.
0: Cilik, oh konon. Ya tapi anak suara nih, mending, rada mending ya.
1: Iya, suara nama sendiri. Kapal terbangnya gede. Tapi lumayan,
0: ya, lumayan. Si penting anak suara nih ya. Lagunya apa, Ma?
1: Uang Ireng, Mas Jo.
0: Uang Ireng, boleh. Salamnya kamu siapa, Ma?
1: Aku Mama Azim, Mas Orang-orang, Miminu ke Nok Tiga Akhir, Kang Gandok Mimin, Kang Makila, Semaknya Pak Ayah, Tikus, Mimin Kusnila, Mimin Lidah Kang Maman, Mama Nazri, Mama Mawar, Mimin Oyi, Nok Mentul, Farida, Nok Sri Kak Apri, Nok Putri Ajun, Putri Sumedang, Mariam, Kang Adi Tumariti, sama Yayang, Mama Nindi,
0: Terus?
1: Mak Nur Aini, Mama Valen, terus Kakin Budi, Mima Suro, Toto Ato, Jini Larova, Papa Samudra Jamal, terus Sun, Kang Jaya, Kang Jaya Beng, Kang Jaya Alhamdulillah. Apura.
0: Terus?
1: Kang apa sih nak? Kang Adam.
0: Oke.
1: Okay. Yuk.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kangge Mamah Mila sing wonten di kawasan Tegal Gubuk ya. Wilujeng siang sing nyuwun lagu mau Anugerah Cinta Siti Aliyah ya. Kangge Mama Azmil sing wonten teng kawasan Indramayu. Assalamualaikum, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mama Azmil, sampai ke Mama Mila, Bapak Rida, Kang Mama Yaya, Mama Baim, Nok Tika Her, Mas Gani Bawi Bim, Mama Zahira, terakhir Mama Galing, Mama Ayi, Genal, Kang One, Kang Toto, Mama Najli, spesialnya Kang Mama Mega buat orang-orang. Makasih buat Mama Cusing lagi tugas ya selalu. Lagu Anugerah Cinta si buat rakan. Matur suwun ya, kangge Mama Azmil, kanggo Mama Mila lagune Cus Amanda Wong Ireng.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap.
4: Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capsule.
3: Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi.
3: Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein.
4: Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur kembali menjadi sorotan ya. Tadi tanya mengenai penanganan kasus tersebut, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa justru mengarahkan persoalan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiano Dardak kemarin sana. Medan tersebut menjadi sorotan karena Emil memang tercatat sebagai Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus dugaan keracunan MBG di Sidoarjo, Emil bahkan turun langsung meninjau korban dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, rumah sakit, pengurus pesantren, sampai pihak yang terkait. Kasus di Sidoarjo sendiri melibatkan ratusan penerima MBG dari sedikitnya 19 lembaga pendidikan. Emil sebelumnya menyebut para korban memiliki kesamaan, yakni menerima makanan dari SPPG yang sama dan mengkonsumsi menu yang sama. SPPG Kali Tengah, Kecamatan Tanggul Angin, kemudian disuspend untuk proses pemeriksaan dan penelusuran. Emil juga meminta investigasi tidak berhenti pada pemeriksaan bakteri, tetapi mencari akar persoalan, termasuk kemungkinan masalah bahan baku maupun penerapan standar operasional prosedur dalam pengolahan dan penyajian makanan. Namun di sisi lain, teman Elsanda, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa yang keracunan itu adalah sakit perut biasa, ini yang disayangkan ya. Belum lagi pernyataan dari Menteri, Wakil Menteri Agama itu setelah ada yang keracunan ini diminta seluruh pesantren mendapatkan MBG ya. Ada-ada saja gitu, bukannya dievaluasi, kemudian introspeksi gitu ya, kenapa hampir setiap kali sering banget terjadi keracunan, ini kok malah jadi kayak gitu ya omongannya ya. Asal ngomong jeplak bae ya. Aneh gitu ya. Harusnya yang udah ngeluarin duit banyak triliunan rupiah, bahkan tahun 2027 nanti teman-teman Sandai BG itu hampir mengeluarkan 200 lebih triliun ya untuk alokasi dana. Ya, bahkan katanya masih menyurut anggaran dari dinas pendidikan dan juga dinas kesehatan ya. Makanya untuk wilayah Jawa Barat ya, Jawa Barat ini akan ada Indramayu kalau nggak salah. Saya cek dulu bentar ya. Indramayu atau Jawa Barat gitu ya. Indramayu akan kehilangan BPJS gratis. Ya, bisa jadi ya. Sebanyak 514.497 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Indramayu terancam dinonaktifkan karena kekurangan anggaran program Universal Health Coverage atau UHC, teman-teman Anda. Ya, itu karena

0: budgetnya kan sebagian nanti diambil dari buat MBG ya kan, katanya seperti itu ya. Bukannya malah mencoba untuk menambah orang-orang masyarakat untuk bisa gratis BPJS, karena itu sangat penting banget teman Elsanda ya, kesehatan itu ya luar biasa loh ya dampaknya. Kita nggak punya BPJS, ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, ribetnya luar biasa untuk ngurusinnya gitu ya. Tapi ketika punya apalagi yang disetorkan oleh pemerintah gitu ya, yang gratis itu, yang bisa didapatkan ketika kita wong sing beli mampu lah intinya lah ya, bisa dapat bantuan iuran dari pemerintah, alhamdulillah bersyukur karena ini luar biasa. Tapi kemudian ketika ini ada sekitar 514.497 peserta BPJS di Indramayu gitu ya, yang akan terancam itu dinonaktifkan. Artinya ketika kita akeh ya sing wong pada duwe BPJS ya, pada saat dipakai ternyata kok nggak aktifnya. Ini bisa jadi ada pengurangan itu teman-teman sana, hampir 500 ribu ya, 514.497 orang gitu peserta ini dinonaktifkan gara-gara tadi iurannya itu nggak ada. Iurannya itu bisa mencapai untuk UHC di sampai akhir tahun 2026 kemarin itu mencapai 214 miliar rupiah teman Elsanda ya. Anggaran yang disediakan Pemkab Indramayu sekitar 84 miliar sehingga ada kekurangan sekitar 130 miliar. Nah, ini yang sebenarnya bisa jadi subsidi dari pemerintah lah, dikasih lah gitu. Maksudnya gini, kalau pemerintah daerah tidak mampu untuk menanggung yang sisanya itu, ya harus ditanggung oleh pemerintah pusat. Gitu loh teman-teman. Daripada buat ngambur-ngamburin untuk makanan yang gak jelas, yang bahkan bisa menimbulkan keracunan gitu ya, mendingan buat kesehatan tadi gitu loh teman-teman ya. Wilujeng siang, matur kesuwun sing masih jarang atau tembara tembang pantura Elsanda, saking tribuana masih setia judul lagune ya. Wilujeng siang, pripun kabare kangge mama Mbak Farida sing wonten teng pamayahan ya. Assalamualaikum majum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun lagune Murup Sijalia. Salame kangge Nok Yuni, Nok Tikaher, Nok Pentul, Mama Mila, Mama Uyi, Mama Bayu, Mama Ida, Mama Raja, Mama Azmi, Mimi Kusmila, Mama Galing, Mimi Ulit, Cil Markona, Kang Mbak Wibin, Ibu Mas Kuro, Kacung Budi, Kang Toto, Risma, Bung Kusna, Bos Orang-orang, Kang Gandhi Agernal, Kang Kang Kartono, Apancawala, Andi Cilok, Putri Sumedang, Kang Maman, Mimi Linda, Mimi Ika, Super Specialnya Kang G. Maju Sing Siuk Tugas, semoga sehat selalu. Saking Mbak Farida, pamayahan, matur kesuwun, wis WhatsApp.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.

0: pukul 3 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Min, ente lagi apa Min nempel bening pagar umaku?
2: Iki man, arep ngisi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel ning pagar karo isi pulsa man? Telepon operatornya bae sih, panggil temen.
2: Lah, iku masalahnya man. Jarene kongkon mencet pagar. Nah, kita wis mencet pagar sih mau sampai jempolnya ambuk. Angker berbisa.
1: Iya, kita lebih parah Min. Jarene kongkon tekan bintang. Angil temennya macam-macam baik. Kalau susah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalih yad'u lah." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Ya, 96.2 El Sanda FM masih kemakin nasi gaya baca-balingnya baca masih kula rencang itu tembara tembang patur El Sanda. Kula ucapakan krihin, selamat menjalankan ibadah salat asar ya. Sekian wis selikur menit lepasin jam telur sore teman El Sanda. Kalah kenang demen, saking winda puan. Wila jang santun, matuk kesuun kami minu ke sim 2 meteran. Lagu lagi diputerakan ya Mia. Selamat kangge Mama Raja. Mama Mila terus kongangan Juni 08 Noktika Her Kang Sony, Papa Samudra, Dr. Isma, Mama Galing, Mama Mila, Mama Uyi, Kang Karyanto, Kang G. Kartono, Padila, Wakila, Mas Ratno, Uus, Kang G. Mimikus, Mila Gani Bipin, Kang G. Mama Ruki, Mimias, Kang Onai, Kang Udin, Bosonong Orong, Maria, Mama Baim, Aditu Maritis, Putri Sumedang, spesial Kang Omas Jus, yang lagi tugas, kalah kena demene, lagi diputerakan. Matur kesuwun Kang G. Mimikus, 9 meteran. Kang Adi Singanan tu Maritis matur kesuwun. Assalamualaikum tembara sarang Adi tu Maritis dau bisa gabung malih kata ya. Lagu gue pengen bendungan karet saking Yusiana Dewi. Selamat Kang Genok Mentul, Tika Her, Yuni Ralopa, Kang Toto, Gandok, Risma, Kang Wakila Primun Kabare, Wilung Sonten, Kang Gandhi, Kang Sony, Mimi Nuke, Mamai Bayi, Mamai Mila, Mamai Raja. Spesialnya Kang Gena Kwadoni Kulabai. Super spesialnya Kang Gosing Siwuk Tugas. Matur kesuwun. Sami-sami kesuwun juga ya Kang Adi Tumariti.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Landasan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengingatkan pihak Satuan Pendidikan agar tidak manipulasi data terkait kondisi sekolah masing-masing hanya untuk mendapatkan anggaran program revitalisasi Satuan Pendidikan maupun digitalisasi pembelajaran. Ia menegaskan Kemendikdasmen terus berkomitmen dan berupaya untuk memastikan seluruh anggaran kedua program tersebut disalurkan kepada setiap Satuan Pendidikan yang membutuhkan. Yang mengatakan validitas data menjadi kunci guna memastikan setiap bantuan yang disalurkan oleh pihaknya benar-benar diterima oleh seluruh satuan pendidikan yang membutuhkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Di samping itu, pihaknya juga berupaya memastikan akuntabilitas program revitalisasi satuan pendidikan maupun digitalisasi pembelajaran tepat sasaran guna mengurangi kritik masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut. Untuk itu, ia meminta seluruh dinas pendidikan dan satuan pendidikan agar menyampaikan data kerusakan dan kebutuhan sekolah masing-masing secara valid sebagai dasar pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan pada tahun berjalan maupun tahun depan. Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah beberapa kali menyampaikan rencana alokasi anggaran untuk merevitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun anggaran 2027 nanti. Kemendikasmen menurutnya pun telah memperjuangkan dukungan anggaran tersebut bersama Komisi 10 DPR RI sebagai bagian dari upaya pihaknya dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara lebih merata. Ia berharap dukungan data yang akurat dari pemerintah, daerah, dan satuan pendidikan dapat membantu pihaknya dalam menentukan sekolah yang benar-benar menjadi prioritas revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Eh, Un, kita mah heran pisan karo dikaku.
2: Emang kenapa, Lim?
1: Ya heran bae. Kita jeleng ponbuk ning HP dikaku. Langka wadone, perasaan lanang kabeh.
2: Ya, ora gaul di kamar, Lim. Emang buru-buru ya?
1: Buru-buru apa sih?
2: Eh, Lim, krumaten ya. Biasane nelpon ke sesamaku lebih murah.

Wilujeng Santen kang Bapak Najli matur kesuwun wis WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badan nyun lagu gue pengen dua ini. Salam kami minuku Mama Azmil, bos orang-orang Mama Mas Ratno, Aher, Kang Gadi, Mbak Wiwin. Mama Mila terus juga kangen Mama Baim, spesialnya kangen Mama Najli, lan Mas Dono sing lagi ngempan entok ya. Terima kasih kangen Mas sing lagi tuh guys. Terima kasih juga kangen Bapak Najli ya, lagu ini pengen dua ini saking Ferdiansa.

0: aja.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saluran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup satu kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru kayak semi gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

Balas Anda, pemerintah kota Singkawang, Kalimantan Barat masih memperpanjang kebijakan pembelajaran secara daring di seluruh jenjang pendidikan menyusul kualitas udara akibat kabut asap yang berada dalam kategori tidak sehat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, mengatakan kebijakan pembelajaran daring tetap diberlakukan berdasarkan hasil pemantauan dan pengujian kualitas udara oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Singkawang. Ia menjelaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan kesetaraan hingga lembaga-lembaga kursus. Teman-teman, pembelajaran tatap muka baru akan kembali dilaksanakan setelah kondisi kualitas udara dan cuaca di Kota Singkawang nyatakan memenuhi standar yang aman. Keputusan tersebut akan menyesuaikan hasil pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang dalam mengukur kualitas udara. Berdasarkan pemantauan DLH Kota Singkawang pada Kamis lalu, nilai ISPU di wilayah Kota Singkawang secara umum berada pada kisaran 163 UG / M3 dan masuk kategori tidak sehat. Asmadi juga mengimbau kepada tenaga pendidik dan kependidikan tetap menjalankan aktivitas dan tugas rutin dengan menerapkan standar operasional prosedur pencegahan dampak kabut asap, termasuk menggunakan masker serta melakukan langkah-langkah antisipasi di lingkungan sekolah. Terkait pelaksanaan tugas guru dari rumah atau work from home atau WFH, Asmadi menegaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang hingga Jumat lalu belum memberlakukan kebijakan tersebut. Dengan demikian, seluruh aparatur sipil negara atau ASN, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tetap menjalankan tugas seperti biasa sambil menunggu ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen pelaksanaan tugas dan fungsi guru selama kondisi kabut asap berlangsung. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. Teman Elsanda harus berakhir berjumatnya di Tembara Tembang Pantura Elsanda Kang Editen Ahad Kaving 6 sasi September Rongan Belikur ya Kesewon Sing Wis Telepon Tang 352266 Lalu Gak Sing Swansap Tang 0823 1816 69. Kula pamit undur Berujung santun Berujung pisah Bilujung istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan permi.

0: Mutiara El Shenda.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

0: Ismail Sanda. Mari kita simak cerita ceramah Islami kita hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mengkaji, berusaha menambah keilmuan, ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini merupakan nikmat yang terus dan istiqomah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang hakikat iman, cabang-cabang dan kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat yang ke-103. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Jika kalian amati, cermati kebanyakan manusia, walau harasta bimu'minin, mereka bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang menyangka bahwa dirinya iman, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia bukan orang-orang yang beriman. Ya, seperti orang munafik, mereka mengaku bahwa diri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah nafikan. Allah tiadakan, Allah tidak anggap keimanan mereka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak sekali di antara manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, akan tetapi bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga ayat tersebut, ya, wa ma aktsarun nas walau harasta bimumin, memberikan pelajaran bagi kita. Ini jangan-jangan kita termasuk golongan dari ayat ini. Wa ma hum bimu'minin, ya. Walau harasta bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kebanyakan orang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, katsirun minan nas hadzuhum minal imani wal iqrari biwujudis sani, ya. Banyak manusia yang mengatakan bahwa iman itu sekedar ikrar, sekedar mengakui dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Yang menciptakan kita aja adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pun orang-orang jahiliyah juga meyakini tentang hal tersebut. Ini bukan iman yang sejati, ya. Wa akharun, selain mereka, al-imanu indahum at-takallum bisyahadatain. Banyak juga iman, orang mengaku beriman sebatas takallum bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat saja. Kan dalilnya jelas, kata mereka, ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Benar ini, ya, bahwa kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi harus diiringi dengan konsekuensi, ya. Dan barang siapa yang melakukan pembatal-pembatal kalimat syahadat, dia tidak termasuk orang yang beriman. Kemudian wa akharuna indahum aliman mujarrad tasdiqul qalbi, ya. Sebagian mereka, ya, mengatakan bahwa iman itu mujarrad tasdiqul qalb, ya, sekedar pembenaran hati. Yang penting saya beriman. Tidak peduli mau sholat atau tidak, ya. Tidak peduli mau zakat atau tidak. Tidak peduli mau puasa atau tidak. Tidak peduli saya mau menutup aurat atau tidak, ya. Tasdiqul qalb. Yang penting pembenaran di dalam hati. Banyak ini, banyak terjadi di masyarakat kita, ya, dengan istilah Islam KTP, ya. Yang penting di KTP Islam, ya, mau sholat atau tidak, mau kufur atau tidak. Yang penting tadi, ya, pengakuan atau sekedar mengakui di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, ya, tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian lain, ya, wa akharuna al-iman 'indahum ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa aslafahum bi hukmil ittifaq kainan man kan. Ya, sebagian orang mengatakan bahwasanya iman itu sekedar apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, ya, dari adat, dari perilaku, dari perkataan atau perbuatan. Ya, ketika ditanya apa itu dasarnya, ya, kami menurut apa yang dikatakan dan dilakukan oleh nenek moyang kami. Begitu banyak, ya, pengakuan-pengakuan keimanan di dunia ini. Ya, oleh karena itu tepat sekali, ya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala, wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin, ya. Jika kalian amati kebanyakan manusia, mereka tidak melakukan iman yang sejati, ya. Tidak menempuh jalan iman yang sejati. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan al-imanu wara'a dzalika kulli, ya. Iman itu bukan seperti yang mereka nyatakan, ya. Wa huwa haqiqatan muraqqabatan min ma'rifatin ma ja'a bihir rasulu ilman. Dia terdiri, ya, tersusun dari ma'rifah, ya, pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kewajiban pertama, ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar namanya. Kita kenal hakikat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Kemudian wa tasdiqu bihi aqdan, ya, membenarkan, ya, dengan penuh keyakinan. Wal iqrar bihi nutqan, dan dilisankan, ya, diucapkan dalam lisan. Wal inqiyadu lahu mahabbatan wa khudu'an, dan tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta, tidak dipaksa. Wa khudu, tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang wanita, dia tunduk bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat jilbab atau hijab. Dia harus tunduk, tidak kepaksa karena aturan instansi ataupun karena dipaksa oleh orang tua, ya. Tapi apa? Mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bihi batinan wa zahiran, dan beramal baik dari sisi lahir dan batin, karena iman itu ada sisi lahir dan batin, ya, bukan sekedar batin saja, harus ditunjukkan dalam amal dan perbuatan. Wa tanfidhuhu wa da'watu ilaihi bihasbil imkan, ya, dan direalisasikan, kemudian didakwahkan iman itu, ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah imam dalam iman dan dakwah terhadap iman ini, ya. Mereka rela mengorbankan keluarganya, tanah airnya, demi mendakwahkan iman ini, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman itu ada cabang-cabangnya. Iman itu bercabang-cabang, bukan syai'un wahid, bukan satu bagian kemudian ketika bagian itu hilang, hilang semua iman. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan." Ya, iman itu 63 sekian cabang atau 73 sekian cabang. Fa afdhaluha qauluhu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah perkataan atau ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu ada qaulu lisan, perkataan lisan. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling rendah imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu ada amal, amal jawari, imatatul adza, menyingkirkan aral atau duri dari jalan. Berkaitan dengan ini, Imam Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamsi bi tariqin wajada ghusna syauqin fi tariq. Pada suatu hari ada seorang laki-laki, tidak penting siapa namanya, yang penting amalnya. Pada suatu hari ada seorang laki-laki di kalangan sahabat tentu, sedang berjalan di satu jalan. Kemudian dia di tengah jalan tersebut mendapati ranting yang berduri, mendapati ranting pohon yang berduri. Fa'akhorohu, dia singkirkan, akhara arja'ahu, disingkirkan dari jalan tersebut dengan tujuan tidak mengganggu orang yang lewat. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Fasyakarallahu lahu faghafaralahu. Allah Subhanahu wa taala syukur kepada dia, karena Allah Subhanahu wa taala asyakur, maha membalas nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala balasannya jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan dengan jannah. Faghafaralahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia dan memasukkan dia ke dalam jannah, disebabkan hanya menyingkirkan duri ataupun aral ataupun hal-hal yang mengganggu jalan. Ini duri. Berapa sih ketika orang terkena duri sakitnya? Paling sejam dua jam begitu ya umumnya. Tapi bukan sekedar itu, bukan itu intinya. Karena dia menghilangkan gangguan dari kaum muslimin, hal-hal yang mengganggu kaum mukminin, orang-orang yang lewat di situ. Ini duri. Jadi sebenarnya bukan hanya duri saja, termasuk juga mungkin sampah. Sampah ini kan hal yang mengganggu. Kita prihatin ya, banyak sekali TPS-TPS liar sehingga mengganggu kaum muslimin, mengganggu baik dari segi baunya, baik dari pemandangannya, ataupun menyebabkan penyebaran penyakit-penyakit yang disebabkan karena timbunan-timbunan sampah yang menggunung tadi. Ini termasuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan tadi hal-hal yang mengganggu di jalanan, hal-hal yang membuat risih orang di jalanan, ini satu amalan yang besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu ada amalan hati, al haya', rasa malu. Bukan malu dalam kebaikan, bukan malu dalam kebaikan, malu untuk menduduki saf yang pertama, malu untuk tidak isbal, malu untuk memakai hijab, memakai cadar, bukan itu ya. Al-haya syu'batun minal iman, malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rata-rata ya, seseorang ketika dia sendirian tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang melihat, tidak ada CCTV yang mengawasi dan memantau, dia tidak berbuat maksiat. Kenapa? Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malu? Inna rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala memantau. Kalau CCTV dia memantau hanya di ruang yang ada cahayanya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang gelap dan tersembunyi, bahkan alimum bidzatis sudur, Allah Maha tahu yang ada di dalam hati kita. Alam ya'lam annallaha yara, tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yara, melihat terus begitu, tidak pernah berhenti ya. Al haya syu'batun minal iman, bahwasanya rasa malu ini yang banyak menghalangi seseorang dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka tumbuhkan, bukan malu ketika thalabul ilm, bukan malu ketika dalam kebaikan, bukan malu ketika menuduh fisaf yang pertama, bukan malu bertanya dalam hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain iman mempunyai cabang, Iman juga ada tingkatan-tingkatan, ya. Semakin tinggi tingkatan seseorang, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iman juga mempunyai rasa. Dza qata'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Akan mencicipi, ya, merasakan ta'mal iman, rasa dari keimanan. Siapakah mereka? Orang yang ridho dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ridho. Bentuk keridhaan ini dia mau diatur. Dia tidak memberontak ketika diatur dengan syariat Islam, bahwa Islam mewajibkan begini dan begitu, memerintahkan ini dan itu. Dia ridho. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia semua milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agama, ya. Wa bi Muhammadin rasulan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kemudian iman juga mempunyai kelezatan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan salatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga hal, ya, yang apabila ada dalam diri seseorang, dia akan merasakan halawah, manisnya iman. Iman itu manis pada hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih manis daripada madu, lebih manis daripada susu, ya. Manis sekali iman, ya. Manisnya iman ini akan menghancurkan dan meluluhkan seluruh kepahitan-kepahitan dalam perjuangan, ya. Bilal radhiyallahu taala anhu, ya, ketika diseret di tengah padang pasir, ya, ketika disiksa kemudian ditindih dengan batu yang begitu besar dan panas, ya, apa yang dia katakan? Ahadun ahad. Ini apa? Perkataan yang muncul dari halawatul iman, dari manisnya iman, sehingga dia tidak merasakan tadi kegetiran dalam penyiksaan, ya. Halawatul iman. Barang siapa ada tiga hal ini, dia akan mendapatkan halawah, ya. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang salat lail, ya, orang yang puasa, kenapa mereka sanggup bangun di saat ribuan bahkan jutaan orang sedang tidur pulas? Kenapa? Halawah, ada halawah, ya. Kenapa dia rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, bisnisnya untuk berdakwah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena halawah, ya. Ada manis, manisnya iman, ya. Yang pertama, mangkana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya. Yaitu barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dicintai dari segalanya, ya. Dari keluarganya, dari pekerjaannya, dari jabatannya, bahkan dari dirinya sendiri, ya. Dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan-kecintaan kepada hal tersebut tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, seseorang tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga susah. Kita tidak mencintai seseorang, ya, kecuali lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iman, bukan karena ikatan bisnis, bukan karena ikatan nasab, bukan karena ikatan persaudaraan satu kampung, satu daerah, bukan. Tapi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa an yakraha, yang ketiga, an yauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Dia benci kepada kembali kepada kekufuran, ya, kepada dosa, kepada jahiliyan, sebagaimana dia benci ketika dilempar ke dalam neraka. Kekufuran ini lawan daripada iman, ya. Kekufuran ini lawan daripada iman. Dan rukunnya ada empat, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seperti iman juga ada rukunnya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan lain sebagainya. Kufur pun juga ada. Di antaranya yang pertama, al-kibr. Rukun dari kekufuran yang pertama al-kibr, yamna'uhu al-inqiyad, kesombongan. Yang menghalangi manusia dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata ketika ada manusia, ketika ada orang tidak tunduk dengan syariat Allah, disebabkan karena kibir, karena kesombongan, karena menolak yang hak dan meremehkan manusia. Bahaya sekali. Ini penyakit yang diderita oleh iblis laknatullah alaih, ya, aba wastakbara, karena dia kiber dan enggan. Yang kedua, rukun dari kufur adalah al-hasad yamna'uhu qabulan nasihati wa badhlha. Jadi hasad, rukun dari kufur itu adalah hasad. Rata-rata seseorang kufur salah satunya disebabkan rasa hasad, ya. Taman nizawalu nikmah, ya. Berharap agar nikmat yang ada dalam orang lain itu hilang atau berkurang atau pindah kepada dia, ya. Orang yang hasad ini pada dasarnya dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu, mencintai seseorang, dia akan tambahkan nikmatnya pada orang tersebut. Sementara orang yang hasad, dia benci kepada nikmat pada orang lain tersebut, ya. Dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, memprotes kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan la yakhlul jasad min hasad. Hampir-hampir tidak ada seseorang yang bisa lepas daripada penyakit hasad ini sedikit ataupun banyak. Tapi kita tepis, ya, berdoa terus, ya, membaca surat Al-Falaq yang di dalamnya kita berlindung, ya, min syarri hasidin idza hasad. Kemudian yang ketiga, rukun dari kufur adalah al-ghadab yamna'uhu al-adl. Dari kemarahan, kemarahan yang tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang berbuat zalim. Ketika seseorang marah tidak terkendalikan, biasanya dia akan berbuat zalim, ya, memutuskan dengan hawa nafsunya, mengadili seseorang dengan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat adalah asyahwatu, ya, syahwat tamna'hu atafarruq lil ibadah, yang menghalangi seseorang untuk bertafarruq, ya, untuk senantiasa meluangkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat, ya, umat-umat terdahulu, kekufuran mereka tidak jauh dari empat ini. Entah karena kesombongan, entah karena hasad, entah karena ghadab tadi, entah karena syahwat yang dituruti. Oleh karena itu, barang siapa yang ada empat ini ada di dalamnya, maka pintu-pintu keburukan akan selalu datang. Dan sebaliknya, barang siapa yang bisa menapis, ya, dan menutup pintu-pintu kekufuran ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan, bahagian hati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,

0: Ketika seseorang ingin mendapatkan hakikatul iman, dia bukan berleha-leha. Tidak mungkin itu. Orang mendapatkan hakikat dari keimanan, dia berleha-leha, bertopang dagu, kemudian tidak mau beramal. Akan tetapi hakikat keimanan itu diraih dengan kesungguhan, dengan mujahadah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapakah orang yang beriman sejati itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar sampai derajat seperti itu. Ini derajat yang membutuhkan ma'rifah. Kalau kita selama ini belum bisa bergetar ketika disebut, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita pantas untuk menangisi diri kita. Karena apa? Orang yang beriman sejati itu orang yang ketika disebut asma Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika di bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum iman. Ayat-ayat itu menambah keimanan. Ini dalil bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah Subhanahu wa taala dia bertawakal. Alladzina yuqimunash shalah, itu orang yang menegakkan shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, terhadap apa yang diberikan Allah dari rezeki dia infakan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah seorang mukmin yang sejati. Ini ciri-cirinya, bukan dengan sekedar keyakinan. Ya, yang penting saya yakin, ya, yang penting saya yakin di hati saya, tidak ya. Tapi dengan bahlul jud, ya, dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, walladzina amanu hajaru wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang dia telah beriman kemudian mereka berhijrah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awaw wa nasaru, yaitu orang yang menampung para muhajirin, yang menolong mereka, ya, memberikan tempat untuk tinggal, ya, wa nasaru, dan menolong mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu orang-orang yang beriman sejati. Dengan apa? Dengan hijrah, dengan jihad, dengan menolong kaum muslimin dan agama Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan bahwa orang yang beriman itu ialah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak sedikit pun ragu. Wajahadu bi amwalihim, berjihad dengan hartanya. Ini menunjukkan bahwa saya jihad itu terkadang dengan harta. Wa anfusihim, dengan jiwa-jiwa mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shodiqun, mereka itu orang yang benar-benar shodiqun, jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kesempurnaan iman, ya, iman kita agar sempurna bagaimana? Yaitu dengan mahabbatullah, tidak mencintai, tidak membenci, tidak memberi dan tidak menolak karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba fillah," barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, wa a'ta lillah, dan dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala, wa mana'a lillah, dan dia menolak karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmalal iman, maka keimanannya telah sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan dalam hati kita, ya, memberikan, menghiasi dalam hati kita dengan keimanan, dan menjadikan hati kita benci kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat, dan kita senantiasa berusaha untuk senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita ceramah Islam.

0: Inspirasi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah menarik tentang ayahanda seorang ulama besar di era tabi'ut tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimullah. Berikut ini kisahnya. Di awal abad pertama Hijriyah, hiduplah seorang pemuda berstatus budak bernama Mubarak, yang tak lain adalah calon ayah dari Abdullah bin Mubarak. Ia ditugasi oleh tuannya untuk menjaga kebun delima. Bertahun-tahun Mubarak menjadi penjaga kebun buah delima itu. Suatu hari, majikannya datang ke kebun itu dan minta diambilkan buah delima yang manis. Lantas Mubarak mengambilkan salah satu buah delima, tetapi majikannya tidak berkenan saat mencicipinya. "Ini masam, Mubarak," katanya dengan nada kecewa. "Carikan lagi yang manis," perintah sang tuan. Kemudian Mubarak mengambilkan buah kedua. "Ini juga masam, carikan yang manis." Kata-kata itu kembali meluncur dari sang majikan setelah ia mencicipinya. Mubarak kembali mengambilkan buah delima ketiga. Lagi-lagi wajah majikan menandakan raut muka kecewa setelah memakannya. "Ini masam. Wahai Mubarak, apakah kau tidak bisa membedakan buah delima yang manis dan buah delima yang masam?" Kemudian Mubarak pun menjawab, "Saya tidak bisa membedakannya, Tuan, sebab saya tak pernah mencicipinya." Mendengar jawaban itu, alangkah herannya sang majikan. "Hah? Kau tak pernah mencicipinya? Padahal kau sudah bertahun-tahun aku tugaskan menjaga kebun ini."
2: "Iya, Tuan, betul. Engkau menugaskan aku untuk menjaganya, bukan untuk mencicipinya, walaupun satu buah saja," jawab Mubarak.
1: Sang majikan tidak jadi marah. Persoalan tidak mendapatkan delima yang manis terlupakan begitu saja. Yang ada kini hanya kekaguman. Majikannya kagum dengan kejujuran penjaga kebunnya. Belum pernah ia mendapati seseorang yang lebih jujur dan memegang amanah melebihi budak di hadapannya saat itu. Ia pun berkata, "Wahai Mubarak, aku memiliki putri yang belum menikah. Menurutmu, siapakah yang pantas menikah dengan putriku ini?" Mubarak pun menjawab, "Wahai Tuan, dahulu orang-orang jahiliyah menikahkan putrinya atas dasar keturunan. Orang-orang Yahudi menikahkan putrinya atas dasar harta dan kekayaan. Orang-orang Nasrani menikahkan putrinya atas dasar ketampanan. Maka sudah selayaknya orang-orang Muslim menikahkan putrinya atas dasar agamanya." Jawaban Mubarak ini semakin membuat sang majikan kagum dengan Mubarak. Kemudian sang majikan pun berkata, "Aku rasa tak ada orang yang lebih bertakwa daripadamu." Dan pendengar yang dirahmati Allah, selang beberapa waktu Mubarak dipilih olehnya untuk menjadi menantu. Ia dinikahkan dengan putri majikannya, dan dari pernikahan mereka lah lahirlah Abdullah bin Mubarak pada tahun 118 Hijriah, seorang ulama besar tabi'ut tabi'in yang menjadi rujukan fatwa di zamannya, yang terkenal dengan kekhusyuan ibadah, kezuhudan, dan semangat jihadnya. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian inilah kisah kejujuran yang sangat manis dari seorang Mubarak, dan akan senantiasa menjadi buah tutur yang baik dari masa ke masa. Inspirasi kita pada hari ini adalah, hendaklah kita menyadari dan meyakini bahwa kejujuran selalu berbuah manis dan terdapat hikmah tersembunyi di dalamnya. Kejujuran Mubarak mengundang cinta ilahi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya bebas dari status perbudakan dan menjadi orang yang merdeka. Bahkan kejujuran mempertemukannya dengan cinta dan jodohnya. Segala puji hanya milik Allah, dan segala karunia terbaik hanyalah darinya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil satu inspirasi untuk hari ini dari kehidupan seekor burung elang. Pendengar yang dirahmati Allah, burung elang merupakan jenis unggas yang mempunyai umur paling panjang di dunia. Umurnya dapat mencapai 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur sepanjang itu, seekor burung elang harus membuat suatu keputusan yang sangat berat pada umurnya yang ke-40. Karena ketika seekor elang berumur 40 tahun, cakarnya mulai menua. Paruhnya menjadi panjang dan membengkok hingga hampir menyentuh dadanya. Sayapnya menjadi sangat berat karena bulunya telah tumbuh lebat dan tebal, sehingga sangat menyulitkan baginya untuk terbang. Pada saat itu, elang hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menunggu kematian atau mengalami suatu proses perubahan yang sangat menyakitkan selama 150 hari. Untuk melakukan perubahan itu, elang harus berusaha keras terbang ke atas puncak gunung untuk kemudian membuat sarang di tepi jurang, berhenti dan tinggal di sana selama proses perubahan berlangsung. Pertama-tama, elang harus mematukkan paruhnya pada batu karang sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya. Kemudian berdiam beberapa lama menunggu tumbuhnya paruhnya yang baru. Dengan paruh yang baru tumbuh itu, ia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya. Dan ketika cakar yang baru sudah tumbuh, ia akan mencabut bulu badannya satu demi satu. Suatu proses yang panjang dan menyakitkan. 5 bulan lebih atau 150 hari baru bulu-bulu elang yang baru akan tumbuh. Elang pun mulai dapat terbang kembali. Dengan paruh dan cakar baru, elang tersebut mulai menjalani 30 tahun kehidupan barunya dengan penuh energi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah bahwa di dalam kehidupan ini, terkadang kita pun harus melakukan suatu keputusan yang sangat sulit demi memulai sesuatu proses pembaruan ke arah yang lebih baik. Misalnya, ketika kita berhijrah ke jalan sunnah, kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita agar kita dapat memperoleh anugerah yang lebih besar dari Allah Zat yang Maha Besar. Ini memang sebuah jalan yang sulit, bahkan dipenuhi dengan sesuatu yang menyakitkan. Tak jarang kita menerima perlakuan yang berbeda setelah kita berhijrah ke jalan sunnah. Atau mungkin sebagian dari teman kita yang mereka masih terlena dengan nafsu dunia akan mulai menjauhi kita. Hal seperti itu sudah biasa terjadi dan tak usah kita sesali, tak usah dihiraukan. Yakinlah bahwa Allah akan mengganti semua itu dengan yang lebih baik dan akan memberikan kedudukan yang mulia bagi hambanya yang mentaati perintahnya dengan berhijrah ke jalan sunnah. Semoga Allah menetapi kita dan meneguhkan hati kita dalam meniti jalan sunnah ini. Amin. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Ya, 96,2 FM El Sanda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali ketemu lagi malam hari ini di Darling Asoy, Dangdut Darling Asik Coy, teman El Sanda ya. Nanti seperti biasa kita berkaraokean baik lagu dangdut maupun juga talingan. Buat teman El Sanda yang senang sama karaokean, siap-siap aja nanti telepon biasa ya. Telepon yang digunakan untuk berkaraoke 0234 352266 ya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cap Gul di online store.
5: Neo Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca Koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca Koran Radar setiap hari.
9: Dua FM El Sanda, paling hebat.

Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: Yeah.

0: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 082318166669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: FM Elsanda. Sebelum nanti kita lanjut ke nuansa Darling Asoy, kita break dulu sebentar Mas Sanda ya, karena sesaat lagi masuk waktu Isya untuk wilayah dan sekitarnya ya. Setelah itu yuk kita mulai saja perjalanan kita malam hari ini di Darling Asoy. Dan buat teman Sanda, selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Mudah-mudahan amalan ibadah sholat isya teman-teman hari ini diterima Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Inspirasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam kitab Tarikhul Islam bahwa Mus'ab bin Abdullah rahimahullah bercerita tentang Amir bin Abdullah bin Zubair rahimahullah yang sedang dalam keadaan sakit parah. Amir bin Abdullah mendengar muadzin mengumandangkan adzan untuk sholat maghrib, padahal ia dalam kondisi sakaratul maut pada nafas-nafas terakhir. Maka ia pun berkata, "Pegang tanganku dan bawa aku ke masjid." Orang-orang di sisinya berkata, "Engkau sedang dalam keadaan sakit parah, wahai Amir." Amir pun berkata, "Pantaskah aku tidak menjawab panggilan Allah, sedangkan aku masih bisa mendengar seruan dari muadzin? Ayo, pegang tanganku." Maka beberapa orang yang berada di sisinya pun memapahnya untuk sholat di masjid. Lalu ia pun sholat maghrib berjamaah bersama imam. Baru saja sholat satu rakaat bersama imam, malaikat maut mencabut nyawa Amir sehingga ia wafat dalam keadaan sholat. Inilah kondisi seorang alim yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan beribadah sesegera mungkin. Bahkan dalam kondisi sakit parah pun, ia tetap ingin segera bisa sholat berjamaah. Bandingkanlah dengan kondisi sebagian kita yang tatkala dikumandangkan adzan, maka hatinya berbisik, "Iqomahnya masih lama, nanti saja ke masjidnya. Tanggung lagi, ada urusan sedikit lagi." Dan bisikan-bisikan yang lain yang merupakan tiupan yang dihembuskan oleh iblis dalam hatinya. Pendengar yang berbahagia, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah semoga kita termasuk orang yang bersegera dalam melaksanakan ibadah, bersegera dalam menyambut seruan perintah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Amir bin Abdullah bin Zubair rahimahullah yang mengisi waktunya walau ia sedang sakit parah dengan melaksanakan sholat secara berjamaah. Baik pendengar, semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Priwekinki unggal dina unggal bengi acara TV ku film horor kabeh. Langkasin berkualitas ya. Ning TV kin acara film pocong. Pindah channel film kuntilanak. Pindah channel maning film tuyul. Nang mi on mene ganang.
1: Ana apa kaji?
0: Coba ganang telengaken antena TV ku ngadepe ngendi sih nang?
1: Oh, iya Pak Haji, delat ya. Wah, ngadepe ning kuburan Pak Haji.
0: Ya pantes ya ngadepe ning kuburan. Jadi boy acara film horor. Coba ganang mi on dipindah arah antena ku aja ngarah ning kuburan.
1: Pindah ngendi Pak Haji?
0: Coba arah antena ku ning kodim bae. Bokatan bae filme film Rambo.

Ya, 96,2 FM El Sanda. Yuk kita mulai saja ya. Perjalanan kita malam hari ini di Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy, teman El Sanda. Kita berkaraoke. Baik lagu dangdut maupun juga tarlingan buat teman El Sanda yang pengen berkaraoke malam hari ini. Telepon yang digunakan seperti biasa ya. Di 02343522266 teman El Sanda.

0: Ya, 96,2 FM El Sanda. Gimana, sudah siap? Kita berkeroken malam hari ini. Baik lagu dangdut maupun juga taring ataupun juga yang lainnya di 0234352266. Silakan penelpon kita yang pertama, El Sanda.
1: Sakitnya.
0: Aha. Iya. Aha. Iya ningan.
1: Supir maning.
0: Selalu jadi supir ya, Nok.
1: Enak jadi supir.
0: Aku no.
1: Iya.
0: Enak ada di kenek.
1: Enak
0: ada di kenek.
1: Iya,
0: kenek mah nyekelibet duit kan. Nah, supir mah orang beru-beru. Supir mah fokus nyetir. Iya, kenek. Ada kenek mah ada wong ayu, ada wong gembleng.
1: Oh, nah.
0: Yang git. Ayo, pengen lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Ya.
1: Lagu Sejuta Luka BKA.
0: Sejuta Luka. Kenang dom ketol Jose Lara punon Sejuta Luka ya.
1: Kenang grup, kenang komben.
0: Aikon na.
1: Iya, teman berarti anyar.
0: Ai. Rupane ku ya. Sejuta Luka.
1: Ayam minuk.
0: Ayam yang ispaket dorong mi. Iya.

0: Wasik.
1: Wasik.
0: Wasik. Oke.
1: Okay.
0: Ayo Mimi Noko, ditunggu suaranya Mimi Noko. Andi Nok Wibin.
1: Nanti nembangnya kuning kin sering bisa boy. Salam. Kabe bye
0: jikonan.
1: Tanggung Mas Roy sebagai tugas.

0: Mariam yang sudah ikut gabung malam hari ini di suasana Darling Asoy. Dangdut Darling Asik Coy, teman Arsanda.
1: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
2: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
2: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 5.

0: Iya, 96,2 FML Sanda. Sekarang hari Minggu ya. Berarti kalau hari Minggu besok hari Senin. Nah, ingat Senin teman Sanda ya. Jangan sampai lupa jam 2 lewat 15 menit ya. Besok Senin siang ada Quiz Royal 500 by Shopin ya teman Sanda ya. Mudah-mudahan Anda beruntung besok dan pastikan selama bulan September ini, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2.15 menit siang, Royal Soklin 500 bagi-bagi hadiah teman Sanda ya. Jadi ikuti kuis tebar pagi dan kelembutan dari Royal Bay Soklin hanya di Radio El Sanda FM. Caranya mudah banget. Jadi saat acara berlangsung ya, begitu jam 2.15 menit saat acara berlangsung, teman-teman El Sanda silakan langsung daftar dengan kirim WA, ketik Royale UV Serum by atau BJ Soklin Sachet 500 ya. Sekali lagi ketik Royale UV Serum by atau BJ Soklin Sachet 500, kemudian spasi tulis nama Anda, nama asli ya sesuai KTP, kemudian usia dan alamat. Oke. Lalu kirim ke WhatsApp Radio El Sanda FM di 0823-1816-6669. Nah, nanti tiga orang pertama atau yang duluan daftarnya yang beruntung berkesempatan ikutan Quiz Royal Bell Soklin 500 tebar wangi dan juga kelembutan ya. Jadi nanti rebutannya ya, rebutannya itu kirim duluan daftarnya ya. Nanti yang urutan pertama, kedua, dan ketiga, nah itu tiga orang tersebut nanti yang bakal ikut quiznya teman Sanda ya. Jadi buat teman Sanda yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soklin 500 teman Sanda ya. Jangan lupa ya, selama bulan September setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2.15 menit siang hanya di Radio El Sanda FM. Quiz Royal by Soklin UV Serum 500 tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Oke. Okay. Silakan 352266 El Sanda. Hai Aningan.
1: Assalamualaikum Bang Roy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Roy?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, Farhan.
0: Alhamdulillah. Para sehat, sehat ter. Iya. Ganti mau diganti ki. Lagi ning Bang Yuda ta. lagi pada ning Cah Ayu ya.
1: Caruban.
0: Oh, Caruban duduk Cah Ayu duduk. Cah Ayu ke pada Bang Ikin ta her.
1: Awan kan mas sore.
0: Awan. Dong sore, jam sampai jam 10 bengi je karaokean.
1: Ya durung anu.
0: Oh, durung.

0: Ayo, main lagu apa, Her?
1: Lagu nih.
0: Hah?
1: Aku tak berarti bandingmu, Bang Roy.
0: Masa?
1: Iya.
0: Kok wani mancing?
1: Bajidor, Bang Roy.
0: Ku tak berarti bagimu.
1: Bajidor.
0: Bajidor.
1: Buat apa Mama Siva, Bang Roy yang belinya.
0: Mangane siji melayuk jendor. Aduh.
1: Mang Ito
0: mendi Mang Ito lagi luru lagu sing benak bapa Mang Ito makana. Iya, lu rega lagu sing benak-benak be bocakan. Ai bocakan.
1: Tua masih bocah gua.
0: Ai tua tak neher.
1: Opung di guys boy
0: Ayo opung. Di guys boy opung.

0: Hah?
1: Lumayan.
0: Yanggik. Masya lumayan.
1: Makasih kita nonton muter-muter dikit.
0: Aikuno.
1: Ya selalu bertemu Bang Roy.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Aher Jagdish Cakor.

0: Ya, nanti kita buka lagi teleponnya di 0234352266 buat teman Sanda yang pengen ikutan berkaraoke malam hari ini. Baik, lagu dangdut menuju ke Talingan ya. Jangan ke mana-mana.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Ken, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
8: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
9: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
8: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
9: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
8: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
9: Ya tentu bisa Kang. Kita Kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
8: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
10: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
9: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
11: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
11: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
11: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
13: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
14: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.

0: 101,2 FML Sanda ya. Selain ada kuis Saban Senin, Rabu dan Jumat, ada juga kuis ngumpulin bungkus kosong Royal 500 sama Sanda ya. Jadi mulai sekarang setelah teman Sanda mencuci kemudian menggunakan pewangi Royal 500, itu bungkus itunya jangan dibuang ya, kumpulin, masukin ke dalam amplop 4 bungkus kosong ya. Kemudian kasih nama, kasih nick, nama sesuai dengan KTP ya, kemudian nomor induk keluarga ya, nick kakak tuh ya. Ya. Kemudian bentar. Selain itu tulis nama, kemudian nick, alamat dan nomor HP-nya ya di kertas lembar, dan sertakan juga jawabannya dengan pertanyaan, sebutkan 4 varian Royal Soft Clean UV Serum kemasan 500 ya. Banyak kan? Ada matcha, ada blossom, ada sweet floral, ada sunny day, ada lavender ya. Nah, tinggal nanti tulis 4 varian Royal by Soft Clean. Terus yang kedua, pertanyaannya, acara apa yang Anda sukai di Radio El Sanda? Pilihan jawabannya ada Spada, Tembara atau Cipali ya. Nah, tinggal pilih aja ya. Oke, kemudian kumpulin sebanyak-banyaknya, kirim ke Radio El Sanda FM ya. Nanti tanggal 24 November diundi di sini. Siapa tahu ada hadiah 20 juta totalnya ya. Ya, kesempatan yang baik buat Mas Anda. Oke. Silakan 352266 El Sanda. Halo. Halo.
1: Asiknya makin asik.
0: Iya.
1: Hebat, hebat, hebat.
0: Uhuy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waras,
0: Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Eh, ora. Ora melaning anu ta cah ayu cah.
1: Ya, wis, Pak.
0: Hah?
1: Wis.
0: Wis.
1: Iya.
0: Wis nyonyo wis.
1: Wis, Bang.
0: Ah, iya ningan. Bang Yuda, iki geser dikit, cing, geser. Kena ya, bang ikin ki ya. Aduh. Iya ya.
1: Lari konser, Mang.
0: Hah?
1: Lagi payu konser.
0: Iya.
1: Iya, lagi payu.
0: Ya lagi panen angkor nanti. Eh, lagi panen ora.
1: Ya panen.
0: Ya lapangan ke lagi rame bekan lah.
1: Amin.
0: Ya iya ora.
1: Iya, alhamdulillah beruan bae,
0: Pak. Ah, ya bakal balik ngene. Pada nyebrang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ya iya, lumayan kan rezeki.
1: Ya. Rezeki.
0: Ya iya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, wis oli ya, Pak.
1: Iya, cukup, Pak.
0: Hah?
1: Cukup.
0: Durung kok durung teka dia.
1: Eh, durung teka.
0: Durung. Nembe ka nembe ka wong loro.
1: Tapi. Tapi. Iya.
0: Paling kok akhir-akhir bulan, Bokat.
1: Yang kok yayang, yayang itu dengar liang kok.
0: Oke, main lagu apa?
1: Mancing teman gini.
0: Hah?
1: Mancing teman gini.
0: Iya, tahu, Pak.
1: Iya, gimana orang yang mengen.
0: Iya, nih, kan. Apa gini? Lagunya?
1: Apa ya? Kerinduan, Pak, ya.
0: Kerinduan? Iya, nih, kan. Kerinduan,
1: kerinduan. Ke...
0: masih rindu bel sama nyandingnya ke ya?
1: Lagu pak.
0: Ai.
1: Mau ngabrak dengan lo nih.
0: Ai, kono.
1: Masih muda.
0: Iya nih kan.
1: Masih tinggi.
0: Masih dengan apal bay depannya ke ya?
1: Tinggi sore. Iya. Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Yang nah, telur kini lagi. Kalau mancing.
0: Kono ya. Asik.
1: Asik.

0: Pak Kunci lagi nyanyi Abolang.
1: Oh iya
0: Bang. Si Ayu Maja Kuning.
1: Eh Kang Rangga.
0: Eh Si Ayu Maja Kuning.

0: Cor.
1: Bolang.
0: Bolang.
1: Iku min.
0: Minum ke Sawerabangan, iku minum ke Sawerabangan.
1: Minum.
0: Iya
1: minum. Bolang dan supir.
0: Aiku no.
1: Iya, ya saya opung. Bung, mending ini bung, nak
0: bana-bana
1: bung. Cek. Oh, itu bilang das, cek. Iya, cek, taruban pun di cek. Iya, bana-bana cek. Iya. Iya, ya, bolang, lang, bolang, bolang. Iya, bolang, ya.
0: Tumben ngencing teman mbak, biasanya ke abot lah, sore, pak.
1: Oh, yang gig, ya, anyaran.
0: I don't know.
2: Seruan banget, Pak.
1: Iya. Emang mau ye. Anda harus mulai dorong.
0: Iya.
1: Ayo mau ingin menikah.
0: Kono ya.
1: Pulang dari supir manik.
0: Oh, konon.
1: Oh iya. Enak-enak muter-muter ya, Pak.
0: Ah, iya, iya. Kayak kemidi.
1: Eh, Pak Ayu, Pak Ayu. Dek. Ya wis ya buat manggulie bawa nikoe doi tay germanding.
0: Iya.
1: Ya wis pak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, matur suwun kangge Kang Gandhi. Sarang Novibin ya. Yang sudah kita gabung malam hari ini di Daling Asoy Dangdut Tarling Asik Coy. Jangan lupa persiapkan besok buat hari Senin teman Nasanda ya. Semoga keberhasilan menyertai teman Nasanda semuanya. Karena keberhasilan serta kegagalan keberhasilan serta kegagalan kita dalam meraih sesuatu teman Nasanda itu selalu erat hubungannya dengan cara kita yang untuk membina sebuah hubungan antar sesama ya. Karena kebanyakan orang hidup dalam penjara yang membatasi dirinya. Namun hal tersebut bukanlah penjara besi teman Sanda ya, melainkan penjara yang berasal dari dalam pikiran kita sendiri. Jadi yang pasti sekali lagi, yuk bersama mulailah sesuatu itu dari nol agar kita bisa merasakan indahnya perjuangan dan juga kesuksesan. El Sanda.
3: Wasitnya makin asik. Hebatnya paling hebat deh.
0: Ah ya karuan.
3: Karuan. Bobby, sorry.
0: Apa je?
3: Anu, Bobby-nya jago dia kita kepetak. Yo buru-buru bayar mencetet
0: lah. Aku nu ya wah. Iya nih kan.
3: Bang Roy.
0: Dalam.
3: Tinggi. Gong sing padang ulat kita buan sepada mandi.
0: Oh, uis. Akhir solat akhir gercep.
3: Dari bocakan mah kermeki kan, kermeki ini bisa buat.
0: Ay kan?
3: Iya, ketularan anu, Jackie.
0: Oke. Okay.
3: Kan bisa buat kayak
0: iya.
3: Anak akhir.
0: Kuno ya.
3: Iya.
0: Ini. Apa Jackie ini?
3: Lagi panteng gak bobine.
0: Ay kuno, malundukin mah ganti. Ay, jadi karena walunduk ini ambolang. Aduh, pada gabe bubur abang bubur putih beli toleku ya. Pada
3: apa? Buat apa?
0: Walundu je.
3: Ih, walundu buat makan ting. Ya
0: ampun. Konon ambolang.
3: Oh, berarti.
0: Oh, maksudnya mana je? Oh, bolangku walundu maksudnya mah.
3: Oh, bolangku walundu.
0: Iya, nyar maning ya. Ya biasa jare CCTV. Ya
3: karek aku aja lundu konca.
0: Apa kena?
3: Keting
0: ya. Wah, keting.
3: Hari lundu mah rada lemu.
0: Iya bener. Oke, apa? Yuk, siap. Apa kini?
3: Ya,
0: apa kuno?
3: Ya, sesah hilapna konon lah.
0: Konon.
3: Rada senakan kan lah.
0: Iya benar monon emak.
3: Iya.
0: Sesah hilapna.
3: Sesah apa?
0: Kene.
3: Ya
0: tikus endang.
3: Aja.
0: Aja.
3: Ya sing lanang kan.
0: Oh, sing lanang.
3: Sing rada blenakan teh pun kono.
0: Konon. Hai orang asing, sesahilapna, sesahilapna.
3: Eh, jadi sarang.
0: Opung, ayo opung.
3: Markona.
0: Ditunggu suaranya, Pung.

0: 环境嘞？
1: 谁啊？
0: 林环境。
1: Enakan
0: gini mah?
1: Iya, enakan.
0: Sesahilapna.

0: Beli ketemu. Ganti-ganti lagunya, ganti beli ketemu mah. Apa ganti ke?
1: Ya, ya pengen ketemu kan.
0: Apa yang sama Kian kan nan?
1: Ya. Kira-kira ketemu. Nah, rasa ketemu kan.
0: Benar ya?
1: Oh.
0: Oh. Itu hari ngomong sama anteng, bang kembali nyanyi suaranya hilang sih, Piben. Aja doa aja, menurut saya.

0: Ganti.
1: Iya mulai nega wis beli mancing wis.
0: Apa
1: kuno ya? Apa ganti? Ya? Iya. Angin lari mang tayo wong sukrak ya. Ganti apa mang tayo? Aduh.
0: Bendungan
1: rentang, Pak. Aduh. Mang Taya, Mang Taya.
0: Kakak Mang Taya ke pulang.
1: Kuno ya?
0: Iya.
1: Bendungan rentang.

0: Semena Elsan dah bagus kan.
1: Iya.
0: Masa ni si Malaka blerak.
1: Odet. Sweet teman si introek ya.
0: Oh, mancing ni.
1: Mancing.

Ai kuno. Asik Mama Oyi. Mangguli bergoyang Mama.

mas

Bye.

0: Capayón, color Capayón. Tukang parlan.
1: Oh gitu nya.
0: Iya, parlan ke tukang malah. Mariko antepen we. Markona.
1: Markona ya Mar.
0: Ah, orang gue kasetan. Macam pernah nonton forum kayak.
1: Iya.
0: Iya. Ya wes betul kesobot.
1: Oke.
0: Eh, Iren kali nonton bolane. Kalah bolane Persija.
1: Kalah.
0: Kalah.
1: Wah, ya, bagaimana kepimpin?
0: Kalah.
1: Iya.
0: Oke, salam buat semuanya yuk.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat aduh Mang Tayim apa Mang Guli apa Mang Karso, Mang Karso. Jangan kemana-mana teman sana ya, nanti kita buka lagi teleponnya di 0234 352266 buat teman Arsanda yang pengen berkaraoke malam hari ini.
2: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT 3 RW 3. Saya menderita sakit katarak sudah lama, berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
7: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Traka Gold. Lihat, jadi seger kan?
6: Oh, pantes.
7: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cap Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
9: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
8: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
9: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
8: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
9: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indra.

0: 23 menit sekarang teman Elsanda. 352266 silakan Elsanda.
1: Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat, Cik.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Mi lah. Mandi bayi, Cik. Kasihan ya. Apa orang akan baik?
1: Pencetak ala baik. Tuh Benki bisa maju. Sehat banget.
0: Ah, suaranya mendik. Oh, aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, sehat, sehat, sehat, sehat. Iya. Oke. Okay. Pengen lagu apa cek ini?
1: Martin.
0: Hah?
1: Di suaranya
0: Arjuna. Apa lagunya?
1: Mati Sedina.
0: Mati Sedina.
1: Yuk.
0: Oli Konon.
1: Oli.
0: Aja-aja nginep Konannya.
1: Aja.
0: Pencang pengen merubah ya siapa boleh singannya ya.
1: Iya.
0: Iya. Bakal pengen merokok kok, jajal.
1: Jajal.
0: Oke lah kalau begitu. Asik.
1: Barangan lu bisa langat sing nangisane.
0: Biasa enak, kan harus enak nih gana.
1: Iya.
0: Insya Allah, iya.

0: Jamil. Enak dewekan Jamil.
1: Enak dewekan Amil.
0: Iya, wis mamang kudu bae ya Mia.
1: Iya.

0: tulungin.
1: Tulungin siya kaya.
0: Tulungin yung Kimardia.
1: Prada, suara na siya prank. Tapos si Kimi.
0: Masa si Mi, enakan niya. Kambiang.
1: Sige, lagu kinema ko lagi di tanggap yung sebelah.
0: Neng kano, Kang Yuda?
1: Rasa.
0: Wish, wish. Ang cahayu durung.
1: Orang bang cahayu-cahayu.
0: Apa sih?
1: Lagi orang menti-menti.
0: Ditonggol ini ngano ka, Bang Yuda, ika.
1: Ujar deh, anak-anak ibas kan,
0: ibai. Aikon, non.
1: Baka majik dia karokean, bai, mi mulit bahan.
0: Ah, iya, nakamkonon ya, Mia.
1: Iya,
0: menghemat ya, Mia.
1: Enak lah, enak karokean lah.
0: Iya. Oke.
1: Matur Mas Roy waktu ini. Salam ya kanggo kami bae.
0: Oke.
1: Okay. Salam kanggo Mas Roy, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
3: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
2: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
3: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jarik TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
2: Terus bakal kita pengen gawesin custom bisa beli, Pak?
3: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas.

0: tenda dagangan, pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sleyek, Indramayu.
3: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
6: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
7: Menit sekarang dari pukul 8 malam hari ini. Yuk, lanjut ya. Silakan 352266 El Sanda. Halo jenengan. Sapo kiye? Wong plorot, wong plorot.
8: Dikit disambung dikit.
7: Ay, disambung.
8: Disambung
7: dikit digabung. Kalau kejapan diambung dikit cikitane. Hai. Halo.
8: Om, Rian ngabare, Om?
7: Alhamdulillah, iya ningan. Bisa anya?
8: Tes baso nih, Om.
7: Tes apa?
8: Baso.
7: Baso.
8: Baso.
7: Oh, tes badog. Iya ningan. Entok pirang rit, entok pirang rit, entok pirang manu mangkok.
8: Jaluk lagu Jagger.
7: Jagger.
8: Iya.
7: Siapa sih nyanyi?
8: Hai, Kang nyanyi Diana Sastro.
7: Beli masih deh, sampai anda ke An-Aang.
8: Itu, Lih.
7: Oh, kau masih nyanyi?
8: Haa.
7: D.I.E.T. Mimpi
8: Nukem, Dorong.
7: Dorong.
8: Ayo, Mi, Citun, iya. Cari Mimpi,
7: Mimpi Nukem lagi sawer-sawer aja. Lagi akhir rezeki.
8: Mimpi Ulit. Hari ngorong-ngorong sore Mimpi Ulit, ini merdu temen gitu, yakin.
7: Mimpi Ulit dilawan. Iya.
8: Mimpi Ulit.
7: Apa, Cik? Apa, Ang?
8: Bisa, bisa nembangin.
7: Halo, ya bisa loh. Asik.
8: Ha, ha.
7: Iya, dengan. Apa, nih?
8: Mimpi Nukem, Mimpi Nukem.
7: Asik, asik.
8: Mimpi Ulit.
7: Ayo, Mimpi Nukem. minum sawer diminum.
8: Temukan pasang pertama kan bang, sudah kok.
7: Apa?

Chelo, chelo, chelo, chelo.

0: 있습니다.
1: 맛깐 끝까지.

0: Konon.
1: Sing penting.
0: Iya.
1: Itu mancingnya
0: ku cocok pisan.
1: Ya wis salam nih Kang Suka Beni Basang.
0: Konon. Iya nih
1: Kang. Durung mancing gak kio mancing.
0: Aja mancing maning.
1: Ya wis kesu nyumbang.
0: Oke. Iya nih Kang. Tadi lewat pun dibalik ke. Ai. Matur kesuwun. Kangge Mama Rajo. Aduh. Silakan di belakangnya Mama Raja 352266.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Elsanda. Halo.
3: Asiknya makin asik.
0: Ya.
3: Obatnya makin hebat.
0: Asik. Abolang.
3: Iya.
0: Kumaha damang aa.
3: Alhamdulillah Pak Hento.
0: Asik.
3: Tawalerna kumaha.
0: Alhamdulillah Sami.
3: Iya.
0: Ayo, pengen lagu apa?
3: Tarik nuntutan laguna
0: Naon.
3: Manito.
0: Eh, Walundu, mohon.
3: Mohon.
0: Naon laguna?
3: Kuncinya.
0: Naon laguna, naon?
3: Eda, Pangandaran.
0: Pangandaran?
3: Mohon.
0: Oke, Pangandaran, Pangandaran.
3: Di bantuan. Swantena kertengena.
0: Pangandaran. Oke lah kalau begitu.
3: Iya, Wagandi, Kepiwin, Mang Tito, Mak Oyi, Mimi Uli.
0: Asik.
3: Mimi Nuke.
0: Mimi
3: Markona, Opung Parlan Maniko.

0: Weng.
1: Iya, cayu maja kuning.
0: Atur nuhun, Bang.
1: Sami-sami.
0: Udah dibantu.
1: Iya, siap.
0: Sehat selalu buat Bang Roy waktunya.
1: Amin. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kangge Abolang. Kangge Sali tadi teh seurnya Walundu ya, aduh. Oke, satu penelpon lagi teman Sanda ya, yang bakal menutup kita hari ini, malam hari ini di Daring Asoy. Silakan 35266 El Sanda.
2: Asiknya makin asik.
1: Iya nih kan.
2: Hebatnya makin hebat.
1: Ala tobat.
2: Bisa aja udah.
1: Ala ya. Haai.
2: Haai.
1: Haai. Apa aja lagu nece?
2: Sire bisa beli.
1: Iya, sire bisa beli. Merkangkang, merkangkang. Sire bisa beli.
2: Nahan kangen ya, Om.
1: Nahan kangen.
2: Iya.
1: Idi. Masih nahan kangen baca. Oh, konon. Nahan kangen.
2: Nahan kangen ya, Om. Biasa dituntun ya, Om ya.
1: Konon. Nahan kangen ya, duet kayak.
2: Dituntun penyiar idaman.
1: Nahan kangen.
2: Wagandi.
1: Nahan kangen, nahan kangen. Okay.
2: Nah, kangen pekan kok Bang, Kang Doni. Alisret.
1: Oh, Kang Doni ning dhuwur kah? Ning anu kah? Alex Sweat kah?
2: Pangor.
1: Asik. Ayam mamil.
2: Mamil, mimi minum.
1: Nahan kangen ning siapa, Jim? Ma.
2: Anu Alex.
1: Lagi Elik Jemil.
2: Alex Sweat.
1: Iya, duet maut ini Nuka, duet maut. Ah, ana suarane. Kok dikit ana suarane sih?
2: Oh,
1: iya.
2: Wah, ini persen suarane enak temen.
1: Iya.

0: Yo.
1: Hujan barat campur angin.
0: Yante keplarat.

0: Ya bakal artis ngusel bening kelek ang ya tolik.
1: Harus maklum.
0: Iya.
1: Soalnya
0: hiburan ya. Iya.
1: Orang nanjak nanjak jadi ku kalian. Ya wis kan yang nanti kan ini pan. Hah? Minum ke gak gimana sih mi?
0: Wis perangkat.
1: Aduh, wis perangkat.
0: Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Ini
0: dia tinggalin. Ya ampun, tengah kene, Cha.
1: Iya, wis bang.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Mohon maaf.
0: Lahir dan batin ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan akhirnya tuntas sudah saya menemani malam hari ini di Darling Asoy, teman Sanda ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insyaallah ketemu lagi di nuansa yang sama ya. Darling Asoy. Jalani nikmati dan syukuri aja hidup ini, enggak usah neko-neko. Jangan utamakan keselamatan bukan kecepatan. Yuk bersama besok kita sambut hari Senin, teman Sanda ya. Dengan penuh kegembiraan, mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pada mana nyanyi,
0: Pata.

0: aja.
1: Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Bicara El Shenda.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata.
0: Mutiara El Shenda.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang

Inspirasi Elsanda. Selamat pagi teman Elsanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Nelsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM. Bersama saya Liza Said kembali hadir teman Nelsanda untuk edisi hari ke-7 di bulan September 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan Liza hadir menemani semuanya lewat program Spada. Selamat pagi Nelsanda. Sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja teman Nelsanda. Selamat pagi untuk semuanya. Liza berharap semoga saja hadirnya Radio Nelsanda di ruang dengar semuanya jadi tambah heboh dengan lagu-lagu yang Liza hadirkan, tentu dengan dangdut energik dan juga rangkaian informasi serta tips seringan yang bisa dikupingin, didengerin, dipantengin di 96,2 FM Nelsanda Radio. Masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi semuanya.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asik yang belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat, belanja, hemat.

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: The tenant prepared for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
7: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
8: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
9: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
10: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jengli penini. Hebring kan?
11: Tuh.
10: Ih, dasar salah kipika sebelin. Ih,
11: boro-boro muji sate. Buram nu ayah ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
10: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
11: Dah. Ubaran kemana?
10: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran sagala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
12: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
1: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
13: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
13: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
14: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
15: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
16: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
15: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
16: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
15: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
16: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi untuk semuanya teman Elsanda di hari Senin tanggal 7 September 2026. Bersama Liza untuk hari ini sepada tetap dengan lagu-lagu dangdut energik yang bisa menambah semangat semuanya dalam menjalankan aktivitas. Apalagi hari Senin. Hari Senin banyak banget schedule yang harus terselesaikan. Gak masalah, yang penting dengerin Radio Elsanda bisa jadi temen ya, untuk bisa membersamai kebersamaan di hari Senin ini dengan aktivitasnya. Oke, teman Elsanda, seperti biasa juga kalau pagi-pagi begini kudu harus ada informasi ya, yang biasa juga Lisa hadirkan untuk bisa menemani semuanya untuk referensi di pagi hari ini dengan informasi terkini.

siarannya. Iya, teman Elsanda masih dari, sebentar aku kecilin dulu backsoundnya ya. Iya deh. Yaudah, masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda dari Kota Jakarta dikabarkan Menteri Ketenagakerjaan Yasi Erli menekankan pentingnya kompetensi atau skill komunikasi bagi tenaga kerja mandiri atau TKM pelaku wirausaha. Intinya pelaku wirausaha perlu membangun komunikasi secara berkelanjutan, menjaga kualitas produk, serta memastikan kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi. Demikian seperti dikatakannya dalam keterangan di Jakarta pada hari Jumat yang lalu. Lebih lanjut lagi, ia pun mengatakan salah satu kunci keberhasilan dalam berwirausaha bukan sekadar mendapatkan pelanggan saja, tapi juga menjaga hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal dan terus menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Masih menurut Yasi Erli, kemampuan mempertahankan pelanggan menjadi sangat penting ketika usaha mulai berkembang. Oleh karena itulah, pelaku usaha perlu menjaga komunikasi, konsistensi, kualitas, dan juga kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Menaker Yasi Erli pun mencontohkan layanan kesehatan dengan menghubungi pasien setelah berobat untuk menanyakan perkembangan kondisi dan memastikan pengobatan tetap dijalankan sesuai aturan. Menurutnya pola konsumsi tersebut merupakan bagian dari pengelolaan hubungan dengan pelanggan atau customer relationship management yang dapat diterapkan pelaku usaha untuk mempertahankan pelanggannya. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tahun ini telah menyerahkan bantuan kepada 1.000 TKM lanjutan yang masing-masing memperoleh bantuan sebesar 15 juta sebagai modal pengembangan usaha. Selain itu, sebanyak 8.731 TKM pemula ini mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah. Ya teman Elsanda, Menaker menambahkan nilai bantuan sebesar 15 juta mungkin terlihat besar bagi sebagian orang, namun bagi sebagian lainnya dapat dianggap sebagai modal yang terbatas. Oleh karena itulah ia mengatakan bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana bantuan tersebut dikelola dan dikembangkan secara optimal untuk pertumbuhan usaha. Selain bantuan modal, Yasi Erli mengatakan peserta TKM juga akan mendapatkan pembekalan untuk memperkuat kemampuan usaha, antara lain terkait pematangan ide bisnis, kemudian juga kemasan produk, pemasaran secara daring, serta menjaga kualitas produk. Dan ia pun berharap pembekalan tersebut tidak berhenti pada pengetahuan saja, tetapi diterapkan secara konsisten dalam menjalankan usaha. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda. Sampai tuntas nanti di jam 12 siang ya, bersama saya Liza Saidis pada Selamat Pagi Elsanda.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, dengar radio. Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio. Ayo, dengar radio. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
2: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
7: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
8: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
9: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
10: Tuh.
9: Ih, dasar salah kipika sebelin. Ih,
10: boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
9: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
10: Dah. Ubaran kemana?
9: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
11: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
12: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
13: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
13: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
11: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
14: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
15: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
14: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
15: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
14: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
15: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: pukul 7 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Obrolan telu bocah gede bobas.
2: Ih, bapak kita mah hebat.
3: Hebat apaan, Neymar?
2: Ya hebat baik. Gawe adonan donat kah? Segede ban mobil kontainer.
3: Ah, semono mah durung hebat. Hebatan bapak kita. Gawe pisang goreng kah? Ambak pisan. Kayak tugu monas kah di Jakarta.
4: Bapak kita mah langka singgalai. Nembega, bapak-bapak ente mah gawe apa kembeku? Apa? Adonan donat segede ban kontainer. Terus bapak Ira apa jem? Gawe apa kena? Gawe pisang goreng segede tugu monas. Bapak kita mah gawe wajan segede Senayan. Hebat ple.
2: Widih, gede pisan min.
4: Kanggo apa kena? Kah, kanggo masak donat karo goreng pisang buatan bapak ente.
3: Ih, beli lucu. Bapak adik keterlaluan.
4: Apa jadi kita baik gak?